ne ye rati aye apofon pem pem woman na mi so hey apofon pem pem ne ye rati aye ne ye rati aye ne ye rati aye every apofon pem pem ne ye rati aye me ne mo so me fe ja apofon pem pem wa ku to sori eto Apapo pem pem, the year ready ayo. Abayama, the year ready ayo. The year ready ayo. Apapo pem pem, woman yamiso. Hey, apapo pem pem, wako tu sariyeko. Hey, apapo pem pem, the year ready ayo. The year ready ayo. The year ready ayo. Sani apofo tomyo woyi nyamia yo hey sana meda nyamia yo ewo makumem awia sani asura apofo tujume sani woyi nyamia yo enawia yo